0: Upacara adat Bukasasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aku gunung kesimnai, bapak-bapak kita bakal lebih bertambah.
0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di muara sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat buka sasi lompa. Aturan adat buka sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
2: Apabila ikan lompa sudah masuk ke tali, dilarang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat buka sasi lompa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lompa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lompa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lompa. Tidak ketinggalan para tamu, media serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Oke, banyak basudara masih dengar tong di Pro Ampa. Apa kabar basudara semua? Mudah-mudahan basudara masih tetap sehat walafiat dan selamat menikmati akhir pekan hari ini di hari ke-6 bulan Juni 2026. Basudara katong masih buat tamu basudara dan donji-donji yang katong hadirkan di edisi akhir pekan ini. Mudah-mudahan basudara semua terhibur buat yang lagi masak-masak barangkali atau mungkin lagi on the way. Hati-hati buat dong semua. Selamat berlibur.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon. Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

kita masih punya kabar-kabar buat bersaudara semua yang masih tetap bersama dengan Katong di sini. Di akhir pekan ada yang menghabiskan liburan di rumah atau mangkali ada juga yang staycation. Ya, jadi bersaudara, fenomena staycation ini ya beda-beda tipis dengan healing lah. Semakin populer sekarang akan di masyarakat, terutama di perkotaan yang padat aktivitas. Tapi kalau menurut para ahli, konsep healing sing bisa disamakan dengan sekedar libur singkat atau menginap di hotel, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan psikologis dan juga kondisi emosional masing-masing orang. Nah, psikolog klinis menjelaskan bahwa healing pada dasarnya adalah sebuah proses pemulihan diri dari tekanan mental, stres, atau kelelahan emosional. Dan Mbak Saudara, proses ini yang selalu harus dilakukan dengan bepergian. Tapi bisa juga melalui ya katanya istirahat cukup, refleksi diri, sampai aktivitas sederhana yang berikan katong hati tenang, bahagia. Nah, jadi sementara itu untuk ke tren staycation yang berkembang di masyarakat, seringkali akan lebih berfokus pada hiburan sesaat. Banyak orang memilih untuk menginap di hotel atau penginapan untuk melepas penat tanpa benar-benar memahami kebutuhan sebagian orang yang ya mungkin lagi sedang emosional yang sekarang ini sedang dialami begitu, Mbak Saudara ya. Nah, hal ini membuat sebagian orang merasa bahwa ya tidak benar-benar pulih setelah liburan singkat. Jadi menurut para praktisi kesehatan mental, penting bagi individu untuk mengenali tanda-tanda kelelahan mental sebelum memutuskan untuk healing yang tepat. Nah, misalnya nih Mbak Saudara, ada yang membutuhkan ketenangan total tanpa interaksi dengan sesama, interaksi sosial, sementara orang lain justru lebih terbantu dengan aktivitas rekreatif bersama orang terdekat. Nah, jadi di tengah tren tersebut, sejumlah TikTok dan juga media sosial juga ikut mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang healing. Konten-konten viral sering menggambarkan healing sebagai aktivitas jalan-jalan, kuliner, atau staycation mewah yang kemudian diikuti banyak orang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pribadi. Jadi beta nih sebenarnya betul-betul butuh akan keseng. Kira-kira akan bikin beta nyaman keseng. Kalau misalnya ketong sing terlalu suka untuk berpergian, ketong lebih nyaman di rumah, kenapa sing ketong bikin itu? Tapi ketong mengisi sesuatu dengan di rumah dengan sesuatu yang ketong inginkan, yang ketong mau gitu. Jadi kira-kira begitu, Pak Saudara. Ahli kesehatan mental menegaskan bahwa healing yang efektif itu ya harus bersifat personal dan akan sing bisa disamakan antar individu. Pasti beda-beda. Pendekatan seperti mindfulness, journaling, olahraga ringan, hingga counseling profesional ini bisa menjadi alternatif yang lebih tepat sesuai dengan katompong kondisi masing-masing. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Jangan lupa mana-mana, jangan kemana-mana, karena kata masih bertemu bersaudara semua di Pro Ampas Suara Budaya Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Tunggu saudara ya.
1: Yeah, wait, Shalev.
2: Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Saudara masih dengan ketong di Pro Ampa dan kepanya dan ketong masih bertemu ke saudara sampai saat ini. Cuaca Kota Ambon lumayan, walaupun berawan cukup tebal, tapi masih ada matahari juga sedikit. Iya, semoga aktivitas Pak Saudara hari libur semuanya berjalan lancar, menyenangkan, dan yang pasti Pro Ampa masih tetap menemani Mbak Saudara Pak Tamang sampai di jam 12 malam. Vitalisa Siaan masih terus Mbak Tamang Mbak Saudara, tinggal walau tinggal 8 menit lagi Mbak Saudara, tapi mudah-mudahan ketemu kebersamaan dari angker siang sampai saat ini sama terhibur dengan donci-donci yang ketemu hadirkan dan juga kabar-kabar yang ketemu hadirkan para Mbak Saudara. Masih lanjut terus di sini Mbak Saudara sampai Deng Beta di jam

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Nah, saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo bersama Puskesmas Dobo melaksanakan sosialisasi penyakit menular AIDS bagi warga binaan pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terkait pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Sosialisasi digelar usai senam jantung sehat dan diikuti seluruh warga binaan bersama pegawai. Narasumber Reno Untarola dari Puskesmas Dobo menekankan bahaya penyakit menular serta pentingnya menghindari perilaku berisiko yang dapat memicu penularan. Ia juga menjelaskan proses penularan, penggunaan obat rutin, dan terapi penanggulangan. Kepala Lapas Dobo Peter J. Lesi menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Menurut Antua, sosialisasi ini memperluas pengetahuan warga binaan mengenai pola hidup sehat dan bahaya penyakit menular. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan adanya sosialisasi rutin, warga binaan diharapkan mampu menjaga pola hidup sehat serta menghindari perilaku berisiko yang bisa menimbulkan penyakit menular. Informasi lebih lanjut, saudara dapat baca di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang saya bukan Papua.

Tanah Papua. Ya, Pak Saudara, akhirnya Beta harus pamit para Pak Saudara semua. Yang habis-habis Beta mau bilang terima kasih banyak for Pak Saudara yang su ada yang katong mulai dari pagi hampir siang atau mungkin non ada yang baru bergabung dan kebanyakan supi lipo ampa untuk sebagai dong punya tamang aktivitas di akhir pekan ini Pak Saudara. Beta Lisa Sihan harus pamit undur diri. Beta harus beraktivitas lain, urus sana urus sini dulu. Lalu sampai baku dapalai di lain kesempatan. Kali di hari Senin malam begitu Pak Saudara atau di Selasa malam. Oke, sampai jumpa Pak Saudara. Amato.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Ada Listy, Toton Karibo, Mario Geklau ya. Ini judulnya Kenapa Marah ya, mengawali perjumpaan beta dengan pendengar di siang hari ini. Apa kabarnya nih, semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini beta bisa kembali lagi menghiasi ruang dengar pendengar semua ya, setelah tadi dengan Kakak Lisa dari subuh. Dan beragam informasi juga akan beta hadirkan ya untuk menghiasi ruang dengar pendengar semua. Sampai nanti kita menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Informasi seputar Maluku juga masih akan kita hadirkan. Berbagai saudara yang ada stay tune dengan katong di sore hari ini, jangan di station. Di siang hari ini, mohon maaf ya. Di siang hari ini jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Dobo bersama Puskesmas Dobo melaksanakan sosialisasi penyakit menular AIDS bagi warga binaan pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terkait pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Sosialisasi digelar usai senam jantung sehat dan diikuti seluruh warga binaan bersama pegawai. Narasumber Reno Untarola dari Puskesmas Dobo menekankan bahaya penyakit menular seperti AIDS serta pentingnya menghindari perilaku berisiko yang dapat memicu penularan. Ia juga menjelaskan proses penularan menggunakan obat rutin dan terapi penanggulangan. Kepala Lapas Dobo Peter Jelesi menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut dan menurutnya sosialisasi memperluas pengetahuan warga binaan mengenai pola hidup sehat sangat dan bahaya penyakit menular ini sangat bermanfaat. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan adanya sosialisasi rutin, warga binaan diharapkan mampu menjaga pola hidup sehat serta menghindari perilaku berisiko yang dapat menimbulkan penyakit menular.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia, Bapak Saudara, masih di Promo Materi Ambon di siang hari ini dan beragam informasi masih akan Katong hadirkan pendengar. Untuk kita tetap stay tune dengan Katong di Promo 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran belanja dinas dalam daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2021 masih terus berjalan. Kasus ini tidak hanya terbatas di lingkungan ASN, melainkan sejumlah anggota DPRD periode 2019 hingga 2024 yang dilaporkan akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Mereka disebut ikut terlibat menikmati kerugian keuangan negara yang diduga mencapai 2 miliar tersebut. Ketua DPRD SBB Andarias Hengki Koli kepada wartawan mendukung langkah hukum tersebut. Bahkan politisi PDIP Perjuangan itu tegas mengaku siap diperiksa juga jika dipanggil tim penyidik. Sebelumnya Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus Kejari SBB Ferdinanda E. Tupan menegaskan akan memanggil semua anggota DPRD untuk diperiksa. Anggota DPRD SBB untuk diperiksa dan Kepala Seksi Pidan Khusus Kejari SBB Ferdinand kepada wartawan juga dipanggil di Pengadilan Negeri Ambon. Ia mengaku penyidikan kasus tersebut masih

0: Tamang, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini sem berkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.
2: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih di 90,1 FM Suara Widaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, di balik pelayanan publik yang berkualitas terdapat komitmen untuk mendengar. Semangat itu yang menjadi ruh pelaksana forum pengaduan pelayanan publik pasti ada solusi yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia secara virtual pada Jumat 5 Juni 2026. Nah, para saudara, kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Syahri, beserta jajaran dari tempat tugas masing-masing. Forum tersebut menjadi wadah komunikasi terbuka yang mempertemukan masyarakat, keluarga besar Kementerian Hukum, dan jajaran pimpinan untuk menyampaikan apresiasi, keluhan, aspirasi, masukan, hingga berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian. Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dibatasi oleh jarak, birokrasi maupun sekat komunikasi. Pemerintah harus hadir mendengar dan memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, program Pasti Ada Solusi merupakan manifestasi dari komitmen Kementerian Hukum untuk membangun pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, sebagai respons atas aspirasi masyarakat, Pemprov Maluku telah mengusulkan perluas wilayah pertambangan rakyat kepada Kementerian SDM. Saat ini pemerintah pusat baru menetapkan WPR seluas 100 hektar dari total cadangan WIUP yang mencapai 24.900 hektar. Gubernur Hendrik Lewerisa menjelaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin di luar ketentuan pusat, sehingga langkah yang ditempuh adalah mengusulkan penambangan kuota WPR secara resmi. Di sisi lain, Pemprov Maluku mempercepat proses legalisasi aktivitas pertambangan rakyat melalui pendampingan terhadap 10 koperasi yang telah memperoleh izin awal. Sebanyak 9 koperasi telah menyelesaikan administrasi tanda batas wilayah, sementara 1 koperasi masih dalam tahap penyelesaian. Dari 10 koperasi yang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya, sebanyak 6 koperasi dinyatakan memenuhi persyaratan dan siap memasuki tahap verifikasi operasional. 3 koperasi lainnya masih dalam proses evaluasi. Pemprov Maluku berharap percepatan perizinan ini dapat membuka jalan bagi aktivitas pertambangan rakyat yang legal, aman, dan ramah lingkungan, sekaligus menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Buru.
0: Sampai jumpa di News Pro 4, jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya menata aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru melalui jalur legal dan sesuai regulasi. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi antar Pemprov Maluku dan DPRD Maluku di ruang rapat gubernur pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Rapat dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dihadiri pimpinan Bapemperda, DPRD Maluku serta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut DPRD menyampaikan apresiasi masyarakat, aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait dampak ekonomi pasca penutupan tambang ilegal di Gunung Botak. Penertiban itu berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Kabupaten Buru. Menghadapi hal itu, Gubernur menegaskan pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi, namun tidak akan mengorbankan penegakan hukum demi kepentingan jangka pendek. Gubernur mengatakan pijakan utama mereka adalah aturan dan penghormatan terhadap hukum. Konsekuensi ekonomi memang ada, tetapi langkah yang benar

0: Bange, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dulu supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini sem berkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerese tampil berbeda saat menghadiri kegiatan senam sehat bersama di halaman depan Pasar Merdeka Ambon pada Jumat 5 Juni 2026. Mengenakan jersey tim nasional Argentina, kehadiran orang nomor satu di Maluku itu langsung mencuri perhatian peserta senam dan masyarakat yang hadir. Kegiatan yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Maluku bersama Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku diikuti jajaran pemerintah daerah, organisasi perempuan, serta masyarakat umum. Usai senam, gubernur didampingi sekretaris daerah, ketua TPPKK, ketua DWP, dan sejumlah pimpinan OPD. Setelah senam, gubernur melanjutkan aktivitas dengan menyapa pedagang dan warga yang beraktivitas di kawasan Pasar Merdeka. Kehadiran Gubernur Hendrik disambut hangat banyak pedagang, dengan pengunjung pasar memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan gubernur yang tampil santai dengan jersey biru langit khas Argentina.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
2: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
3: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Bapak Saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak Saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Bapak Saudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara publik sepak bola Inggris dilaporkan di daerah kecemasan mendalam terkait performa tim nasional mereka menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Ketakutan tersebut mencuat seiring keraguan para pendukung dan pengamat domestik terhadap konsistensi performa serta kedalaman teknis skuad The Three Lions di bawah nahkoda baru mereka Thomas Tuchel. Kekhawatiran publik ini kian meruncing setelah Tuchel merilis daftar resmi 26 pemain yang dibawa ke pemusatan latihan di Florida, Amerika Serikat. Keputusan justru juru taktik asal Jerman itu memicu perdebatan sengit di Inggris karena dianggap terlalu berani dengan memanggil 9 pemain debutnya yang sama sekali belum memiliki menit bermain di turnamen major level senior seperti Dan Burn dan juga Gerald Kuansa. Komposisi dinilai berisiko mengikis mentalitas juara tim saat menghadapi tekanan tinggi panggung dunia. Selain fokus minimnya pengalaman sejumlah pilar baru, bayang-bayang kegagalan masa lalu dan ketergantungan akut pada sosok Kapten Harry Kane di lini serang turut memperberat beban psikologis tim. Publik Inggris khawatir jika penyerang Bayern Munchen tersebut dikunci oleh lini pertengahan lawan, Tuchel belum memiliki opsi alternatif yang sama matangnya untuk memecah keberuntungan di laga-laga krusial. Menanggapi gelombang skeptisme tersebut, internal tim Inggris memilih untuk tetap tenang dan fokus pada prosesi adaptasi taktik. Dan bek senior John Stones menegaskan bahwa match prekam ini justru menjadi momentum penting bagi para pemain untuk mengembangkan ikatan yang kuat dalam lapangan sebelum mereka bergeser ke markas utama turnamen di Kansas City.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Bagian Timur Maluku menggelar rapat koordinasi dan advokasi program pemeriksaan kesehatan gratis di lantai 3 Hotel Surya Kota Bula pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten SBT Ramli Kilwarani yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sektor kesehatan di daerah itu. Pelaksana tugas Kepala Dinkes SBT Punira Kilwalaga mengatakan kesehatan merupakan pilar utama dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Namun menurutnya sistem kesehatan selama ini masih lebih berfokus pada pendekatan kuratif atau pengobatan setelah seseorang mengalami sakit. Karena itu rakor dan advokasi PKG digelar sebagai forum untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan langkah sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan. Info lebih lengkap mengenai berita ini bisa Basudara doncek di halaman resmi kami rri.co.id.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Nah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan

sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Oleh siapa? Konon oleh 7 konglomerat Tambun.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang susah.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Kodim 1503 Tual melaksanakan kegiatan pembinaan lingkungan hidup berupa karya bakti pembersihan lingkungan dan penanaman bibit mangrove serta pohon sukun di kawasan Pantai Un, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema optimalkan peran bintar TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana melalui kegiatan pembinaan lingkungan hidup di wilayah tahun 2026 ini melibatkan personil Kodim 1503 Tual, Yonif TP 914 Maren Nusa Larful, dan Sub Denpom XV 21 Tual. Dan sebelum pelaksanaan, seluruh peserta mengikuti apel gabungan yang dipimpin Pasiter Kodim 1503 Tual, Kapten Infantri Arijal Hatuala. Pasiter Kodim 1503 Tual, Kapten Infantri Arijal Hatuala mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi peran pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan demi terwujudnya kawasan pesisir yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi, saudara, ada teman saya, yaitu Nona ya. Nona Ita Wakano yang teman ibu saudara dari siang tadi. Dan sekarang saya bertemu teman ibu saudara sampai nanti katong ada di penghujung acara. Oke, katong masih dengan lagu-lagu dangdut yang kita kasih teman ibu saudara saya.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Kita yakin bahwa saudara dengan keadaan yang paling baik di hari ini ya. Pastinya lagu-lagu dangdut masih kita kasih di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan basudara, perjalanan kita masih panjang habita dengan basudara. Dan nanti maghrib ya, asan maghrib itu jatuh pada menit yang ke-27 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Beta ingatkan aja, beduk asan maghrib jatuh pada menit yang ke-27 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Sobat FM Basudara semua, demikian tadi Basudara Bedukasan Maghrib DNA Basudara tetap di Perempat FM. Kita lanjutkan dengan acara kembali dan tiga tersisa 27 menit ke depan masih ada lagu-lagu dangdut yang akan kita kasih teman-teman Basudara.

0: detak jantungku.
1: Ser ser ser bunyi darahku. Nana nana, mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, sebagai respon atas apresiasi masyarakat, pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan perluasan wilayah pertambangan rakyat kepada Kementerian SDM. Saat ini pemerintah pusat baru menetapkan WPR seluas 100 hektar dari total cadangan WIUP yang mencapai 24.900 hektar. Dan Gubernur Maluku Pak Hendrik Leolisa menjelaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan izin di luar ketentuan pusat, sehingga langkah yang ditempuh adalah pengusulan tambang kuota WPR secara resmi. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Maluku mencatat proses legalisasi aktif fasi bertambah rakyat melalui pendampingan terhadap 110 koperasi yang telah memperoleh izin awal. Sebanyak 9 koperasi telah menyelesaikan administrasi tanda batas wilayah, sementara 1 koperasi masih dalam tahap penyelesaian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
2: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, menit yang ke-6 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya. Kembali Beta Henci hadir lagi teman ibu saudara saat ini dan menemani ibu saudara. Kita buka program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku untuk edisi hari ini. Di ibu saudara, kita awali dengan Kota Ambon. Minta mau kasih untuk menemani ibu saudara. Nantinya akan ada informasi-informasi terkait dengan budaya.

0: Peringat, inilah Tanjung Meriam di negeri Tengah-Tengah Pulau Ambon. Tanjung ini berhadapan dengan negeri Oma di Pulau Haruku dan dibentengi batu-batu karang yang tajam. Siapa mengira di pesisir pantai ini terdapat 7 buah meriam peninggalan bangsa Portugis. Meriam-meriam ini sempat diamankan oleh anak-anak negeri pada tahun 90-an, namun dikembalikan ke tempatnya semula pada tahun lalu karena tidak terawat. Tanjung Meriam sejatinya memiliki panorama alam yang eksotis, namun tidak dapat dijadikan sebagai spot snorkeling maupun diving karena perairannya bergelombang hampir sepanjang tahun, kata penduduk lokal Imran Tahapari.
1: Itu terkesan sama air. Masalahnya dia pengombangnya terlalu tinggi-tinggi. Baru katong memang aktivitas yang bisa sama sekali kalau untuk mancing.

Tanjung Meriam dikelilingi tebing-tebing karang yang menantang. Tanjung ini mudah dijangkau dari kota Ambon, namun belum dibenahi sebagai objek wisata bahari maupun situs sejarah. Warga berharap tanjung ini dapat dibenahi agar sejarah perjuangan anak negeri mengusir bangsa kolonial tidak terlupakan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus palah Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah palah yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah palah memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak, akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru, jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karnah di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang lubang buaya, orang ingat peristiwa dulu. Dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini, Pak Saudara, sama jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu, Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jazirah Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya seng itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapaha. Kapaha itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabeza.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisiu, Tan Buaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, jika orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik, itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa. Mungkin bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan anak supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri Seribu Pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Itu yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah turmen, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan dan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Luz Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

0: Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Bela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

104 FM Mas Sudira semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Di Mas Sudira tadi ada Budaya Pela Gandung yang kita kasih teman Mas Sudira. Dan perjalanan kita masih 11 menit ke depan di program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: From 4 FM Basudara semua dan Basudara. Lambatnya penanggulangan kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Dusun Era Desa Luhu Kecamatan Huamua Kabupaten Seram bagian barat ini dan mendapat sorotan keras dari DPRD SBB dan anggota DPR SBB Anwar Tiha mempertanyakan keseriusan Polres SBB dalam mengusut laporan yang telah masuk sejak Maret 2026 namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Menurutnya, keterlibatannya penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini berpotensi mengurus kepercayaan masyarakat terhadap institut penegak hukum ya. Ini bukan laporan baru. Keluarga korban sudah melaporkan sejak Maret yang lalu, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan terkait dengan proses hukum terhadap laporan. Dan masyarakat tentu bertanya-tanya apa kendala sehingga kasus ini belum juga dituntaskan. Informasi selengkapnya Basudara bisa kutip di laman rri.co.id. Kita masih dengan Basudara di program Matoa Walang Program 4 di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Prombat FM, saudara semua, itu tadi ya, ada dan coba nyalai cinta asik. Dan mbak saudara, kita masih dengan mbak saudara di saat ini terkait dengan kenakan jersey ya, khas Argentina, asik. Gubernur Maluku, sapa pedagang pasar Merdeka, Kota Ambon. Wey, kayaknya antua nih Argentina keras nih, Messi nih, kayak ding sapa ya. Yang ketugas datang sini, oh bapak kita, bapak Ambon City of Music, Paroni Lopez, Argentina keras lah. Oke, Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lalisa tampil berbeda saat menghadiri kegiatan senam sehat bersama di halaman depan Pasar Merdeka Kota Ambon pada kemarin ya. Mengenakan jersey tim nasional Argentina, kehadiran orang nomor satu di Maluku ini langsung mencuri perhatian peserta senam dan masyarakat yang hadir. Dan Basudara, kegiatan yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Maluku bersama Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku diikuti jajaran pemerintah daerah, organisasi perempuan juga, serta masyarakat umum. Usai senam, Pak Gubernur didampingi Sekretaris Daerah, Ketua TPPKK, Ketua Dharma Wanita dan sejumlah pimpinan OPD. Dan Basudara, setelah senam, Pak Gubernur melanjutkan aktivitas dengan menyapa pedagang dan warga yang beraktivitas di kawasan Pasar Merdeka. Kehadiran Gubernur Hendrik Lalisa disambut sangat banyak pedagang dan pengunjung pasar, memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Gubernur yang tampil saat santai dengan jersey biru langit khas Argentina, asik. Oke, kalau bersaudara pendukung apa nih? Karena memang sudah tersisa minggu depan ya bersaudara. Betul kasing. Ketentu ada nanti di pesta yang paling besar, pesta Piala Dunia ya. Oke, tetap di Prom 4 FM bersaudara.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi saudara ada Anugerah Terindah dan menitian ke-1 ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita buka program kita, yaitu Matawana Program.

0: Malam bae basudara, Jojaro mongare samua, mae katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.
1: Pro 4 FM basudara itu matawana program 4 RRI Ambon. Silakan yang nanti mau bergabung di 0911311544 kita buka, dan di 0813-5624-5887 boleh bergabung ya di sini di program kita Matawana Program 4. Sambil menunggu basudara, satu donji kita kasih teman basudara.

0: Perumpat FM saudara semua, itu tadi ya lagu pertama jumpa kita di Mata Warna Pro 4. Dan oke, kita lanjutkan. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
1: Mata Warna Pro 4, selamat malam kakak.
0: Selamat malam, ini pasti Rere. Apa kabar Rere?
1: Kabar baik kakak.
0: Oke Rere, lagunya apa nih? Langsung aja.
1: Balik pulang dua aja kakak.
0: Balik pulang dua. Siap, siap, siap. Lanjut, silakan mau kirim pos apa nih?
1: Ya.
0: Silakan lanjut mau kirim pos apa? Saya mau lama barang lala tuh jam mau tidur kembali.
1: Betul salam guys. Pertama salam buat kakak. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Danke.
1: Salam buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Ada Ade Rinda di Rumah Tiga, ada Sani di Kayu Ratu, Mas Yono di Genda, ada Mr. Dick di Kayu Tiga, ada Bunda Marni di Pasir Transit, Bunda Kopi di Skit, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat di sekitaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Elf di Tondano Pante, ada Ade Hika di Kanaan, ada Ellen di Malalayang atau Tondano Pante, ada Ahriyati di Binaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Angki di Ahuru, ada Syarif Hidayat di Talake, ada Ade Eva juga di Talake atau yang lagu stay di Ternate, ada Ade Eva di Waihaung, ada Ade Gledis bareng Mama Desi di Kadewatan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junaidi di Kebun Cengke, ada Bung Jeffrey di Ahuru, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Ya, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, Deden di Tengah-Tengah, Adi Fabio di Suri, Bunda Ola di Halong, ada Ancis di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, Adi Inta di Karpak, orang keluarga Sorubun juga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adi Ayu bareng keluarga di Masohi, Nong Erik bareng keluarga juga di Masohi, buat Bunda Nunga Bobat di Jailolo, Adi Si di Kupang, Adi Sina di Kebun Jeruk, ada Adi Ona di Paso SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Mata Warna Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor akan bergabung.
0: Oke.
1: Buat kakak, selamat bertugas, selamat malam. Sampai datang, bapak dapur lagi, dadu.
0: Yo, dadu, kembali. Oke, buat saudara itu tadi ya, yang ada di Paso. Dan buat saudara, aduh, dua penelpon kembali, ini tuh dua penelpon. Aduh, bingung ya. Oke, halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
2: Selamat malam Mata Warna Pro 4.
0: Malam Mata Warna Pro 4, yang siapa nih?
2: Gagok, Wak.
0: Dengan siapa?
2: Dengan orang Manado.
0: Oh, ini dengan kurang jelas nih suaranya.
2: Ah, ini dengan orang Manado Sulawesi Utara.
0: Dengan iya.
2: Nah, dengan Bunda ya.
0: Oh, Bunda Els ya. Bunda. Bilangnya gitu ya, belagu ya, harus belagu ya, Bunda Els.
2: Bunda Els.
0: Oke, Bunda Els. Bunda Els lagunya apa nih?
2: Bunda Els lagu dari Koni Mamahit di Dermaga.
0: Di Dermaga.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah, lanjut menyapa pertama buat Kakak Hengce atau Kakak Ade yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut menyapa ada kru-kru kan, ada kakak Rein, ada kakak Ita, kakak Ati, ada kakak Lisa, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Oh, oke, okay. Bunda Els, nah. Halo.
2: Ya. Ya.
0: Nah, tadi minta lagu dari siapa nih?
2: Koni Mamahit.
0: Oh, Koni Mamahit. Oke, okay, iya. Siap. Oke, okay, Bunda Els, silakan lanjut.
2: Lanjut, ada... yang baru lewat ke karyere, salam balik, salam sehat. Ada juga ibu yang dari kakak Eva di Waihau, ada Bunda Popi, Bunda Marni, Pak Junaidi yang ada di Ambon, salam kasih, salam sehat. Yang ada di Wonosobo, di sana ada Mbak Ika, salam sehat Mbak Ika, masuk dong. Ada Bung Deden tengah-tengah, ada Fabio di Suli, mm-hmm. juga ada Sari Hidayat di Talake, Bang Dewa yang ada di Senam Lea, salam sehat Bang Lea, Bang Dewa, ada yang di pegunungan sana Mister Gacot, Mister Gacot, ada Stacy. Juga ada Ibu Han, Ibu Hen, Ibu, ada Ibu siapa itu ya, saya lupa lagi. Ibu Ance, juga salam sehat semuanya.
0: Ibu siapa? Ibu Hence?
2: Bukan.
0: Oh.
2: Aduh.
0: Ance ya?
2: Ance ya, iya.
0: Lanjut.
2: Semuanya diberkati. Semua-semua yang menyatu. Di keempat matahari yang dipandu oleh Kakak Hence, salam sehat semuanya. Ada yang di apa Jakarta sana, Kebun Jeruk, di sana ada Fina juga bersama keluarga. Salam sehat semuanya. Untuk Kak Hence, lagu aman?
0: Aman.
2: Nah, Kak Hence, makasih. Bang Kirai, selamat malam.
0: Oke, dadu. Oke, baju saudara itu Bunda Els ya. Di belakang Bunda Els, katon tarima dulu nih yang sumasuk. Halo, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
3: Dengan saya di sini.
0: Siapa tuh sayanya?
3: Sayanya siapa ya?
0: Oh, nggak ada nama ya?
3: Anda ada nama.
0: Kalau gitu nggak usah deh.
3: Tak godeli.
0: Gak tahu apa itu.
3: Dipegangin
0: yang mana nih?
3: Pegangan, ya pegangan biar bisa gabung.
0: Emangnya udah aki-aki mau nyebrang gitu.
3: Udah nenek-nenek.
0: Oh gitu ya, situ ya.
3: Iya.
0: Oke,
3: selamat malam.
0: Wiga ya.
3: Iya.
0: Wonosobo.
3: Tidak salah. Wonosobo, betul Kak Ence, apa kabar?
0: Baik.
3: Gimana Ambon hujan kah?
0: Ambon seharian panas.
3: Oh, seneng ya, jemurannya kering.
0: Kayak lagu, senangnya hatiku, gitu.
3: Senangnya hatiku, jumpa Kak Hence, gitu. Itu lagu anak-anak tahun berapa itu?
0: Udah lupa tahun berapa itu.
3: Iya, waktu masih TK kayaknya.
0: Iya. Ibu Wiga lagunya mau minta apa nih, Ibu Wiga?
3: Lagunya dari Freshly apa ya?
0: Apa tuh?
3: Judulnya apa ya? Judulnya apa? Sebelum pagi ada enggak?
0: Ada, sebelum pagi. Sebelum pagi kan subuh.
3: Malam.
0: Iya kan subuh dulu baru pagi.
3: Subuh
0: kan?
3: Sudah pagi.
0: Oh gitu ya. Fajar. Kalau gitu tengah malam ya.
3: Iya, tengah malam, sebelum pagi, tengah malam, dini hari, Kak. Kak Anje,
0: ya.
3: Tadi Bunda Els ya?
0: Iya.
3: Lagunya aman, aman terkendali, malam minggu nggak lepas.
0: Iya, betul sekali.
3: Oh, salam-salam ya, Kak Anze.
0: Iya, oke, Bunda, Bunda Els lagi. Wiga, silakan Ibu Wiga mau kirim untuk siapa nih?
3: Tuh, untuk Kak Anze, selamat tugas, sehat-sehat selalu. Oh iya,
0: Oh
3: Kak
0: iya,
3: Anze,
0: iya,
3: titip salam,
0: iya boleh.
3: sampaikan selamat bahagia buat Kak Atik.
0: Oh gitu, siap. Nanti
3: Iya.
0: artinya, artinya nanti nyiarnya besok kalau nggak salah.
3: Oh ya, oh, ma oh kok cutinya sebentar?
0: Sebentar.
3: Oh, besok kalau masuk.
0: Iya.
3: Sekarang yang ucapin selamat bahagia dulu lah. Semoga langgeng ya dunia akhirat. Oke, Kak
0: Siap.
3: Anca, salamnya buat tadi buat Bunda. Selamat malam Bunda. Terus buat Bang Deden, selamat malam. Ada Bang Stevi, ada lagi Bu Marni, Kak Rere tadi pertama ya. Terima
0: Karere.
3: kasih Kak Rere. Iya, nomor satu pasti.
0: Betul.
3: Terus ada itu Dewa Malam.
0: Dewa malam.
3: Terus ada ya kalau keluarnya malam jadi Dewa Malam itu. Terus siapa lagi? Ini Bang Sarif Hidayat, Bang Aldrino, terus ada siapa? Tadi Kak Bang Deden sudah ya, Mas Yono, Kak Riri sudah, Kak Bang Fabio. Bang Fabio, pokoknya tahunya saya di Ambon Kak Vio. Terus siapa lagi ya? Semua-semua nanti ikutan Kak Riri aja.
0: Ikutan karir aja.
3: Salamnya. Iya, yang hafal saya enggak hafal. Oke ya kan. Tahunya Ambon gitu aja. Enggak
0: Oke.
3: tahu, enggak tahu mana-mananya. Pokoknya buat semuanya saja. Buat Kak Anze, terima kasih ya. Selamat bermalam Minggu.
0: Selamat malam. Oke, bersaudara itu tadi ya, ada Wiga, Ibu Wiga ya, waduh di Wonosobo sana. Mudah-mudahan Ibu Wiga dengan sekeluarga ya. Baik adanya Ibu Wiga, salam ya dari Ambon. Oke, bersaudara ini ada masuk nih dari selamat malam Bung Beta Beni di Urmeseng. Mau kirim salam buat semua fans Mata Warna Pro 4 di mana saja berada di Manado, Ibu Wiga, astaga, tadi betul lupa. Ibu Wiga dan semua penggemar Mata Warna di sana, Bung Junaidi, iya di Kebun Cengke, orang Namlea Dewa ya, Rere yang sudah tadi masuk. Selamat, salam kenal, selamat malam, salam kompak saja buat Bung yang bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Minta lagu katanya dari Dodi ya dengan Dangke. Oke, nanti ya. Oke, kata nikmati lagu yang dosu minta tiga lagu dan beta putar tiga lonci dulu, nanti baru beta balik kembali teman di basudara saat ini.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Prombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Waduh. Dan saudara akan membuka kembali di jalur telepon kita 0911311544 ataupun di WhatsApp-nya kita, ya. Silakan. Dan kita terima. Halo, selamat malam Batuana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Batuana Pro 4, Bung Henci.
1: Selamat malam Batuana Pro 4, yang siapa dulu nih?
2: Ya, orang Kebon Cengce, biasa. Oh.
1: Pak Junaidi, ya?
2: Betul sekali.
1: Apa kabar Pak Junaidi?
2: Ya, kabar alhamdulillah sehat walafiat. Seperti orang yang menyiar juga.
1: Cici.
2: Oh gitu.
1: Penyiar ada yang sakit kayaknya kemarin.
2: Oh, ada sakit. Alah. Jangan pakai sakit lagi.
1: Oh, begitu.
2: Aduh, ini panas-panas pakai sakit lagi. Oh, bahaya.
1: Baru panas kemarin tuh. Kemarin-kemarin kan itu hujan.
2: Itu dia mesti itu sakit-sakit begitu mesti papeda panas-panas boleh.
1: Oh, papeda panas-panas isi di tenggorokan pasti enak tuh.
2: Kuah ikan, kuah kuning tuh.
1: Cie.
2: Kalau kelapa kanari sedikit dengan kelapa setengah mantap, kelapa manggal tuh anak.
1: Kelapa panggal tuh, kelapa sisi. Yo, orang bilang kelapa itu. Sisi.
2: Makan terapa telinga sendapa.
1: Oke, Pak Junaidi, lagunya apa nih?
2: Beta mau coba lagu John Seran dulu.
1: John Seran.
2: Iya.
1: Dengan?
2: Ya.
1: Judul apa?
2: Ya, makanya beta nih ada mau cari tahu yang lu judul ada yang lagu yang keempat itu dari Anggur Merah dari Only You baru ada satu lagi kita beta lupa. Ya.
1: Kalau gitu cari dulu nanti baru beta putar.
2: Kalau sendapa baru pirinta toki.
1: Oke. Silakan ya, kirim por siapa nih?
2: Tadi siapa yang WA tuh?
1: Yang WA. Oh.
2: Iya.
1: Yang di WA tadi.
2: Iya.
1: Yang kirim salam tuh.
2: Iya.
1: Itu sama Bu Beni di Urmeseng.
2: Beni siapa?
1: Beni di Urmeseng.
2: Oh, Beni Urmeseng.
1: Orang Urmeseng.
2: Iya, Urmeseng tuh.
1: Iya, yang baku tetangga di Ponogoro tuh.
2: Oh iya, tau. Oh iya. Kirim salam juga Bu Beni, salam balik ya. Terima kasih banyak, selamat bermalam minggu. Kamu ke Bu Henci dulu. Selamat malam Bu Henci. Selalu diberkati Tuhan ya. Salam sejahtera, selamat bertugas ya.
1: Amin. Tapi sabar, amin. Sabar dari tadi. Sudar tadi baru ingat beta.
2: Hai. Alah, ada itu orang dari mana tuh?
1: Aneh ya, asal jam bilang ini kata sapaan orang Aborosa. Oh, ngalah aneh ya, be bilang be potong.
2: Be potong ya.
1: Lanjut, boleh.
2: Beta mau salam itu ada orang dari mana tuh, nama Jingga.
1: Jingga?
2: Nah, kalau don masuk itu, Jinja tuh dia punya nama Ibu Ratna. Ya, cuman pakai nama Semarang begitu. Iya, ya paling bagus kan nama asli saja juga ya.
1: Jadi bongkar nah. Ya, bongkar orang pun nama di sini. Ya.
2: Jangan supaya bagus tuh. Nah, Ibu Ratna selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga ya. Ada satu lagi nama Wulandari. Nah, itu dia punya nama Ibu Esterlita.
1: Oh, begitu.
2: Itu jadi Bitung. Selamat malam Ibu Esterlita. Harapan sehat bersama keluarga. Lalu kedua, ada Kakak Rere di Pasteng. Selamat malam Kakak Rere. Ada Ibu Marni juga yang ada di Paso Transit ya. Selamat malam, harapan sehat. Bunda dan juga di selamat malam. Lalu Fabio juga di Suli, selamat malam ya. Ada Ibu Stevi Hasbar ya. Selamat malam, harapan sehat. Ada Bu Dewa juga di sana. Selamat malam Ibu Figa yang barusan lewat yang ada di Wonosobo. Ibu Figa ini dia lupa akang.
1: Oh begitu.
2: Iya, dia akhirnya dia bilang habis

0: dia lupa ya. Itu Pak Junaidu itu orang Jawa gitu loh.
1: Oh, Pak Junaidu ini orang Jawa ya.
0: Jawa, iya.
1: Jawa mana, Jawa mana?
0: Jawa pinggir.
1: Pinggir mana? Bukan pinggir orang alor. Pinggiran ya, bukan ya.
0: Pinggir alor.
1: Oh, pinggir alor. Oke, siap, lanjut.
0: Lanjut. Ada Mas Mr. Gatot ya di mana? Di gunung.
1: Puncak
0: Mr.
1: Tuni.
0: Gatot, selamat malam para pasiap. Ada siapa lagi? Eca juga di Bentas. Selamat malam para pasiap. Bunda Els yang ada di Manado, selamat malam dan harapan sehat dalam sejahtera ya. Lalu kemudian ada Fika juga di Manado, selamat malam harapan sehat. Ada Bun Sarif, Nyom Sarif yang ada di Telake. Lalu Eva juga yang ada di Waihau, selamat malam dan harapan sehat. Siapa lagi? Ibu Anca yang Tanah Tinggi, selamat malam harapan sehat juga. Inca juga yang ada di Karpan ya, selamat malam. Lalu kemudian Ibu Popi yang ada di Udah Popi yang ada di Skip, selamat malam dan harapan sehat juga. Lalu ada Vina juga di
1: Kebun Jeruk
0: Jakarta, selamat malam dan harapan sehat selalu ya. Siapa lagi? Ada lagu.
1: Ada. Ibu Wiga ada kasih bilang ini kata Pak Junaidi maaf. Lalu Dewa di Namlea juga bilang kata Stevie yang salam. Oke, okay, terus.
0: Siapa lagi?
1: Mungkin itu saja dulu.
0: Sudah Manado sudah. Asbir sudah. Di bawah-bawah sudah, di atas-atas sana ya sudah. Yang lain bungkus kembali sudah.
1: Oke, okay, salam.
0: Oke, danke dado.
1: Oke, dado. Oke, Mas Saudara itu tadi ya Pak Junaidi yang ada di bukan di Wonosobo ya. Anto bilang Anto Jawa pinggiran. Halo, selamat malam Mbak Tawana Purwampat.
2: Selamat malam Kakak Hence.
1: Selamat malam Deng Sapa nih.
2: Anda Solo Kakang. Nona Fika yang sampai
1: di Manado. Oh, Nona Fika di Manado ya?
2: Iya.
1: Nona Fika, apa kabar orang Manado?
2: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
1: Oke, Nona Fika mau lagu apa nih?
2: Mau minta lagu Manado nih. Mau minta lagu Manado. Dia punya penyanyi Gunawan, judul lagu Bintang Kejora.
1: Bintang Kejora, siap.
2: Yang benar, ya. Pertama-tama buat kehendak yang tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kehendak bersama keluarga. Salam yang berlesan dapat Pak Junaidi yang ada di Ambon. Terima kasih salamnya. Salam sehat keluarga Bunda F yang ada di Manado. Salam sayang selalu.

0: suami yang akhir buat dengannya dan ataupun jatuh. Itu saja kakak ke terima kasih. Dado.
1: Dado kembali Vika. Oke, buat saudara itu tadi Vika penelpon kedua kita dan penelpon ketiga kita ya, yang terakhir kata terima nih. Halo, Matawana Pro 4, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam juga.
1: Selamat malam, suara Basar ya, Sadiki sama. Bisa.
2: Begitu sudah membasar sampai bagaimana?
1: Kalau bisa Bataria.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Deng, siapa dulu nih?
2: Dengan Pertiwi.
1: Ibu Pertiwi.
2: Iya.
1: Oke, Ibu Pertiwi, selamat malam ya.
2: Iya, selamat malam juga, Kakak Hengce.
1: Ibu Pertiwi posisi di mana, Ternate atau di Ambon?
2: Masih di Ternate, Kakak Hengce Peter.
1: Astaga, lanjut ya, Ibu Pertiwi ya. Suka ya? Suka kalau begitu-begitu. Oke, Ibu Pertiwi, silakan.
2: Suka.
1: Halo.
2: Halo.
1: Silakan, mau kirim untuk siapa nih?
2: Untuk semua orang.
1: Ya iyalah, semua orang ada nama, Mi.
2: Oh iya, betul lah. Kirim salam buat Nona Ellen di Manado, Nona Ati di Bonakel. Itu di Manado ya, Nona Ellen di Malayan. Dan siapa yang?
1: Tanya Beta.
2: Kakak Rere, Ibu Marni.
1: Wiga ada bilang halo Ibu Pertiwi.
2: Halo. Terus, Nana Wiga. Ibu Nusobo, selamat malam. Salam sehat buat Nana Wiga.
1: Dewa juga bilang gini kata, salam Pardia juga, salam
2: salam apa?
1: Bawel.
2: Bukan salam sayang.
1: Singkangen kayaknya.
2: Awas Dewa. Ya.
1: Lanjut.
2: Barang deh, Dewa sudah masuk Kakak Hengce.
1: Dewa belum masuk.
2: Bisa penelpon ke berapa?
1: Ke 100.
2: Oh, yang benar nih.
1: Yang betul bukan benar.
2: Iya betul, kah benar kah sama saya Kakak Hengce.
1: Oke, siap.
2: Karena kita baru buka radio, jadi kita sendengar, kita tanya toh.
1: Sehingga ada yang tanya juga, kata baru buka.
2: Kita tanya nih.
1: Oh, oke. Okay. Oke, okay, Nona.
2: Lalu itu ke berapa?
1: Penelpon ketiga. Lagu apa mau minta?
2: Lagu itu juga ke Kehenje.
1: Apa?
2: Pergi dengan kembali.
1: Pergi dengan kembali. Siap.
2: Jangan kembali, kalau supi pergi saja. Saya mulai kembali-kembali. Itu Kakak Hengce toh.
1: Iya.
2: Iya betul, masih ada banyak yang lain-lain. Kakak Hengce ada toh yang nyanyi Bria.
1: Ya iya sudah, baru-baru kita putar akang tuh toh.
2: Ah itu sudah tuh
1: Bria.
2: Kakak Hengce di Pro 1 siapa lah?
1: Telepon lah tanya toh.
2: Aku kehenti tuh, sudah jam itu sih, bikin lagi kita dengar kan.
1: Oh, Pro 1 bisa tahu siapa ya? Beta sing ke sana barang.
2: Adalah saja mau ke sana lain.
1: Beta Tamang di sini dia bilang Aldi, Valdi. Beta Tamang bilang Valdi, Beta Tamang Angga namanya. Salam dulu Pro Angga.
2: Halo Angga, selamat malam Angga, yang baik hati.
1: Dia kasih jempol, dia bilang mantap, dia bilang masih single Angga.
2: Oh masih single, mantap.
1: Iya. Oke lanjut, silakan.
2: Kalau masih single bagi yang apa?
1: Kenapa?
2: Dia dapat salam terus.
1: Oh begitu.
2: Iya tuh dapat salam setiap malam tuh, lain dari Kakak Hengce kedua.
1: Oke siap.
2: Siapa lagi ya? Bapak Deden di tengah-tengah. Fabio di Suli, selamat malam Fabio. Mister Gasot, selamat malam juga. Selamat ya. Inka, selamat malam Inka, selamat malam Eva di Waihaung, selamat malam buat Echa di Bentas, Bentengka Bentas kakaknya Echa.
1: Siapa Inka?
2: Bukan Echa.
1: Di Bentas.
2: Oh Bentas. Mm-hmm. Echa selamat malam.
1: Tahu Bentas tuh Benteng Atas.
2: Itu tahu, makanya ketemu kau ramon.
1: Orang Ternate mau.
2: Tapi kediaman Ambon, Tom.
1: Oh, iya.
2: Jadi setahu Ambon lah.
1: Oke, lanjut Nona, terus.
2: Buat apa lagi ya?
1: Mama, dah.
2: Mama Poppy, selamat malam Mama Poppy. Halo Vina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Vina selamat saya masuk ke KNC.
1: Iya. Sing, kemarin baru di Beta.
2: Oh, kau?
1: Mm-hmm. Tapi oh, kata dua aku dapat di Jakarta.
2: Ada.
1: Sing, telepon, maksudnya lewat telepon.
2: Aku dapat di Jakarta juga, tidak apa-apa.
1: Sing, lanjut, lanjut.
2: Tidak kayaknya lo kakak Hengce. Sama Marni, sama Rere, sama Poppy, sudah semua.
1: Sudah semua.
2: Iya.
1: Oke, kalau
2: buat
1: gitu.
2: Buat kakak Hengcem.
1: Ada Beta ding, di sini ada Beta punya teknisi ada Angga, kakak Hengcem Angga lain.
2: Iya, selamat malam. Kakak sudah Angga suka, dan kakak Hengcem.
1: Sudah suka semalam tadi masa malam dua kali.
2: Sudah biar malam-malam.
1: Ya sudah Nona. Oke.
2: Oke, makasih. Dadu.
1: Oke, dadu. Selamat malam kembali. Oke, Bapak Saudara itu tadi ya, ada Ibu Pertiwi kita yang ada di Ternate ya. Sekarang ada Ternate, kayaknya saya pulang lah. Dan Bapak Saudara kata nggak nikmati dua, tiga ya, tiga donci yang kita siapkan tetap di Perempat FM. Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Perompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ya, tiga donci kita kasih. Silakan yang mau bergabung di 0911 3 11 544. Silakan ya di sini ya, di 0911 3 11 544. Buat saudara yang masih ya di Katong, boleh, boleh bergabung. Astaga. Oke. Ini ada yang masuk nih, Katong, terima dulu. Sebentar. Oke. Halo, selamat malam, Atona Perampat. Halo. Halo.
2: Halo Bandung, Mas Awana Perempat.
1: Halo Bandung juga. Deng siapa nih?
2: Halo
1: juga, halo. Kayak sendengar kah?
2: Halo Bandung, dari Jakarta, mau ke Bandung.
1: Deng siapa dulu nih?
2: Biasa saja.
1: Orang
2: itu kira di mana? Dimana? Di Perampat tuh.
1: Oh iya, deng siapa dulu?
2: Coba tuh.
1: Dewa.
2: Betul sekali. Nanti saya bisa transfer uang senilai 50 juta rupiah dibayar tunai.
1: Oke, Dewa.
2: Halo, Kak Ede.
1: Halo, Dewa. Dewa mau kirim persapa nih, lanjut. Lagu dulu.
2: Lagu.
1: Lagu
2: itu
1: apa?
2: Lagu yang baru itu, apa ini? Dewi Dalam Kayangan, terbaru dari Dewa.
1: Dewi Dalam Kayangan.
2: Dewi Dalam Kayangan.
1: Oke, silakan.
2: Kalau Eva dalam kelambu, tapi ini Dewi Dalam Kayangan.
1: Siap, mau kirim persapa nih.
2: Pertama buat Kakak NC, diterima Dewa pun telepon. Makasih Kakak NC, semoga selalu sukses, selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian buat itu Nyonya, itu bukan Nona tapi Nyonya Talake alias Ibu Pertiwi alias Eva Talake. Salam kangen dari namanya ini buat Ibu Pertiwi. Kalau pulang dari Ternate kamu itu pada budamu pada kontainer. Bagi-bagi akan pada apa teman-teman Perampat. Kemudian buat Fabio yang lagi bergabung di Persatu tadi sama Kakak Faldi. Kemudian buat Bung Syarif, yo nyamar terus di Persatu, nanti di Perampat berbilang Syarif Telake, jangan kompak. Buat Ali Syarif, Abang Dede punya tengah-tengah. Terus ada Ewin, Fabio juga yang baru gabung tadi di Persatu. Mbak Wega juga yang masih gabung dengan Kak Faldi di Persatu, salam kompak, salam sehat. Ada Sin yang punya kebun jeruk, ada Encer punya bentes bareng mama papa yang dicuni di 91,21 FM. Kemudian ada siapa lagi? Mister Gasuk Barenton di punya tuni. Pak Junedi yang di kebun cengkeh, salam sehat, salam kompak. Terus ada Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Marni, Bunda Popi. Ada siapa lagi ya? Yang di Manado, Bunda El, Bunda Ellen, Nona Tika, Bunda Natalia.
1: Yeah.
2: Kemudian ya, Nyonya Wulandari. Kemudian Nyonya Tinggi. Singkat kah? Salam sehat, salam kompak dari apa lewat di Namlea. Kemudian ada siapa lagi? Banyak teman-teman. Saya punya hatpes. Ada Caca Linda punya longgar Leria. Usiin ke punya karang panjang. Abang Dev yang punya teragat biru, Mit Palma aja buat Bang Dev di sana. Semoga sehat. Ayo bantu dulu kang, lupa ingat deh barang itu. Ya faktor U ini jadi lupa ingat.
1: Faktor uang?
2: Faktor usia bukan uang kakak. Kalau uang sih gampang. Kata minta pulsa saja lah itu sudah dapat uang, tapi ini usia.
1: Iya, terus?
2: Iya, pelatihnya sudah dekat. Kakak, kita mau tanya, Dewa ini, kalau kakak,
1: beta? Beta Jerman.
2: Ayo, lawan dengan Dewa. Dewa ini Argentina, harga mati.
1: Oh iya, sudah. Lanjut.
2: Kemudian buat Abang Marcel juga, Mas Tol yang punya Gemba. Salam sehat, semoga selalu sehat, selalu sehat, dilindungi sama kuasa. Yang lain-lain katongnya Pak Aten juga bungkusakan dan bungkusan nasi padang juga. Karet 5 kakak lagu ada tuh.
1: Oke, siap.
2: Dewi dalam kayangan. Kalau kakak Eva itu Dewi dalam kelambu.
1: Oke.
2: Eva Salake, Eva Wayhan juga salam kompak.
1: Oke, siap itu kita saja.
2: Malam.
1: Oke, itu Dewa ya. Dewa di dalam rumah. Oke, Basudara 0911315444. Beta buka kembali untuk Basudara yang mau bergabung atau di jalur teleponnya kita 0813-5624-5887. Oke, yang mau bergabung boleh ya, silakan saja di saat ini. Bung Stevi ya. Oke, langsung nih kayaknya. Waduh, halo. Halo, Matawana Pro 4, selamat malam.
3: Malam kakak, selamat malam.
1: Apa kabar Bung Stevi?
3: Kabar baik kakak, cuma
1: dapat. Stevi di mana nih? Galunggung?
3: Di
1: Galunggung.
3: Halo?
1: Halo Stevi, posisi di Galunggung.
3: Ya kakak, di Puncak.
1: Di Puncak.
3: Ya.
1: Oke. Nyong, lagu ya, apa nih?
3: Kakak.
1: Iya, lagu apa nih?
3: Lagu Tapi Saya Dua juga.
1: Hah?
3: Tapi Saya Dua.
1: Tapi Saya Dua.
3: Iya.
1: Sen tiga ya?
3: Dua aja kak.
1: Oke. Siap.
3: Kakak kata utang part tiga kak.
1: Siap, mantap. Lanjut, mau
3: kirim pesan. Kakak selamat malam minggu.
1: Iya, selamat malam minggu kembali.
3: Apa kabar kakak?
1: Baik.
3: Hah?
1: Baik.
3: Oh ya baik.
1: Silakan, mau kirim porsa apa?
3: Iya. Salam untuk kakak buat Cem yang lagi tidur. Ilo juga yang lagi tidur. Mambil yang lagi kerja selamat malam aja. Berkat selalu buat Dinda di rumah tiga, selamat malam. Buat Lauren, selamat malam.
1: Minum obat.
3: Buat di Uno Sobo ada Mbak Wiga, selamat malam Mbak Wiga. Sehat-sehat selalu. Terus Dinda di Kebun Jeruk. Terus buat Mbak Jingga di Mandado, selamat malam. Bunda Els juga, kakak Rere yang tadi baru masuk, yang sedang masuk, Bang Fabio, terus buat Bang Deden, Abang Dewa, selamat malam.
1: Yeah. Buat
3: Bunda Marni juga, selamat malam. Buat Eva di Talak Edi Weihau, selamat malam. Buat Sarif di Talak Kes, selamat malam juga. Buat Inca di Bintas, selamat malam Inca. Buat Mr. Gasot, selamat malam Mr.
1: Iya.
3: Buat siapa lagi? Kakak bantunya dong.
1: Kakak juga ada fall nih.
3: Ya?
1: Kakak otak ada fall ya, kakak selupa.
3: Buat Bunda Poppy di Skip, selamat malam Bunda. Inca di Karpan juga. Siapa lagi?
1: Kalau masuk tuh tulis di kertas, kasihan ya. Tulis di HP supaya ingat. Maka
3: sebuah bahasa. Bahasa tadi kakak.
1: Tulis ulang.
3: Oh, tulis ulang nanti besok-besok juga.
1: Bisa.
3: Nah, akhir panjang lagi jadi bahasa lagi.
1: Itu sudah.
3: Buat orang-orang bau siapa? Pak Yunadi selamat malam, hampir lupa Pak Yunadi lah, Pak Yunadi marah lah. Kakak.
1: Ya.
3: Lo.
1: Halo.
3: Tadi Bang Dewa WA tuh dia bilang kata Stevi apa?
1: Tadi dia bilang Stevi yang salam.
3: Oh, salam apa?
1: Saya tahu, tanya dia.
3: Oh, mungkin ya. Buat Bang Dewa selamat malam. Aduh, Bawiga. Masuk lagi kan, buat tambah rame. Ulang tahun double. Buat... apa itu
1: Dewa bilang gini, kasih roti par dia sepede inga
3: ya.
1: Dewa bilang kasih roti par dia sepede inga katanya.
3: Dewa selamat malam Bang Dewa. Kemarin Bang Dewa lupa ingat aja macam Bang Dewa bilang tuh kayaknya buat semua aja selamat malam.
1: Oke, siap.
3: Buat yang tadi siapa, Bang Ateng kah? Gimana itu?
1: Bang Ating.
3: Yang tadi
1: Beni di Urmeseng.
3: Urmeseng siapa?
1: Beni.
3: Oh, Bang Beni selamat malam.
1: Bang Ating jauh sekali. Beden.
3: Jauh sekali, jauh. Buat Bang Abi di Ahuru juga selamat malam. Buat Mama Papa Rajamba selamat malam aja.
1: Oke.
3: Oke, Kakak.
1: Oke, itu saja.
3: Begitu juga.
1: Iya, oke, siap.
3: Lagi.
1: Yo, dadu. Oke, bos saudara itu tadi ya, Bung Stevi. Oke, kata terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam tahun 64.
4: Halo.
1: Halo juga, selamat
4: malam. Halo, selamat malam. Mata mana? Watawana.
1: Matawana, mata mana?
4: Iya, Watawana.
1: Mata nih. Mata mana? Mata nih.
4: Mata nih, oh. Kasih belajar kok, Kakak.
1: Ah, gitu.
4: Pendatang baru ini, Kakak.
1: Pendatang baru siapa tuh? Kalau boleh tahu.
4: Bulan dari.
1: Dari
4: Manado. Iya.
1: Bulan dari Manado. Bulan dari Manado, ya. Bukan Bulan dari, ya. Bulan dari ya. Manado.
4: Iya, Bulan dari Manado.
1: Oke.
4: Bulan dari. Kakak ini siapa, Kak?
1: Sama Kakak Hence.
4: Kakak siapa?
1: Kakak Hence.
4: Oh, Kakak Hence. Salam kenalnya Kakak Hence.
1: Terima kasih. Bulan dari mau lagu apa nih? Mau lagu apa nih?
4: Beta pun cinta cuma kok.
1: Beta pun cinta cuma kok. Betul. Iya.
4: Yeah. Betul, Kakak.
1: Dari siapa yang menyanyi nih? Siapa yang menyanyi?
4: Siapa aja yang menyanyi, no? Kalau ada Mita.
1: Mita kah? Beta
4: ya.
1: Kira kata suruh Beta menyanyi.
4: Boleh. Suaranya Kakak bagus kok.
1: Oh, gitu. Iya, suara bagus gini, tapi kalau menyanyi kayaknya ujang bukan turun, banjir.
4: Maka begini saja sudah bagus, apalagi kalau menyanyi.
1: Oh, begitu.
4: Oke,
1: silakan.
4: Boleh Kakak?
1: Boleh.
4: Boleh, mau salam, mau belajar bahasa, pakai logat-logat apa?
1: Logat Ambon,
4: iya. Okay. Beta mau salam.
1: Beta mau kirim.
4: Kirim salam. Kirim salam buat beta pe teman-teman
1: yang ada di Ambon.
4: Yang dari mana ada dulu? Yang dari Manado.
1: Oke, siap.
4: Ada Jingga. Ya, Jingga. Teman beta itu. Beta pun teman itu yang dari Manado. Nama Jingga.
1: Nama Jingga. Oke.
4: Iya, juga ada beta pun teman yang nama Kris Pati.
1: Kris Pati Sumba.
4: Terus ada yang bilang beta pun nama itu nama apa? Nama bukan Wulandari. Itu yang bilang itu yang tadi malam itu nama Bapak Junaidi. Saya tak kenal itu Bapak Junaidi.
1: Oh, Bapak Junaidi. Oke.
4: Iya, tak kenal saya. Maaf ya, ini Wulandari dari Manado. Terus beta mau salam buat yang ada bahasa lampa beta tadi. sebelum itu bapak yang lewat tadi, ada yang satunya itu.
1: Yang satunya mana nih?
4: Salam kenal. Salam kenal. Lupa saya tadi. Saya lupa-lupa catat. Nanti berikut, nanti pakai catat, ya, bikin catatan si boy. Nanti kalau ada yang salah, dia tercatat.
1: Oh, begitu. Siap.
4: Nanti di catatan si boy atau di buku warisan. Buku. Oke, okay. Yang lain buku satu kali. Yang pencinta apa Radio Pro 4, Kota Wana, di mana saja berada, yang lagi monitor. Salam kenal ya. Salam kompak, salam persahabatan. Dari Wulandari, Manado.
1: Oke, Wulandari.
4: Kakak Hendjar, yang lagi bertugas.
1: Oke, terima kasih Wulandari. Oke,
4: selamat. Kita pamit.
1: Selamat
4: malam.
1: Selamat malam lagi Wulandari. Oke, bersaudara itu Wulandari katanya itu pendengar baru kita ya. Mudah-mudahan terhibur dengan gantung di sini ya pastinya. Wah, enak tuh Wulandari masuk mau belajar bahasa Ambon. Kayaknya menyanyi lagu-lagu Ambon pasti bisa. Itu langsung cepat ya. Dan bersaudara, kata putar tiga donci saat ini. Dan untuk semuanya tetap di Pro 4 FM. Nanti baru mungkin sesi terakhir kita ya habis ini. Saya tahu nih, nanti kita lihat waktu. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Sobat FM Bersaudara, itu saya cinta cuma ko minta telah tuh di Bersaudara 0911311544. Kembali beta buka untuk Bersaudara yang bergabung saat ini ya, silakan. Dan okay. Halo.
1: Halo.
0: Halo,
1: selamat
0: malam Mata Wana Pro 4 yang siapa nih?
1: Fabio di sini, Abang Inje.
0: Fabio. Okay, apa kabar Fabio?
1: Baik-baik saja.
0: Nyong, lagu apa nih yang meminta?
1: Kita perasaan belok juga dari Mary Gasper.
0: Perasaan belok. Okay, yeah. Silakan.
1: Okay, salam Caca Ayu di Masoi. Juga keluarga yang diberkati. Bang Dewa Hujan juga di namanya dan teman-temannya diberkati. Lalu ada Om Deden di tengah-tengah juga, selamat malam Deden. Diber-

0: diberkati, Mama Mami dan Kakak Rere Pastor yang selalu malam diberkati, Om Stevie di Headless juga selalu malam diberkati selalu, Om Jeffrey di Auru, Ibu Poki di Skip juga selalu malam diberkati. Lalu Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di Wayhong selalu malam diberkati selalu, Kakak Eva di Ternate bersama Pak Jumaidi juga selalu malam diberkati, Syarif Hidayat juga di Telate selalu malam Bung diberkati, Enca di Bentas bersama keluarganya diberkati selalu, ada Oni di Kamal, lalu ada Yono, Mas Yono di Gembal juga selalu malam diberkati selalu, Pina dan pacarnya di Kebun Jeruk diberkati selalu, satu Krispati di NTT sana selamat malam Bu diberkati, lalu ada Ibu Wiga di Wonosobo selamat malam diberkati selalu, ada Bunda Els di Manado, Nona Fika juga selamat malam, ada Jingga juga dan juga ada orang baru ya Mbak Ulandari juga salam kenal, diberkati selalu. Fiona juga di Kupang, selamat malam, diberkati. Dan semua aja teman-teman community yang juga tidak sempat disebutkan nama, selamat beristirahat. Semoga mimpi-mimpi yang indah.
1: Oke.
0: Oke, Bu Henceng.
1: Itu saja.
0: Begitu juga, bentuk lama lagi. Oke, terima kasih.
1: Yo, malam. Oke, Basudera, Bung Fabio ya, ada minta perasaan belok nih. Siap, nanti kita putar. Dan Basudera kita buka kembali di 0911311544. Halo, selamat malam Watanopura 4. Halo.
2: Watanopura 4, selamat malam.
1: Selamat malam Watanopura 4, yang siapa nih?
2: Kakak Ence, ya. Ence di Bentas.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Ence di Bentas.
1: Ence?
2: Iya.
1: Apa kabar Nona?
2: Baik-baik, Sa. Kalau kakak sendiri?
1: Baik. Nona,
2: Mama oke, bye-bye?
1: Mama oke, bye-bye. Aman.
2: Kakak, don tinggal di Batu Gajah situ dong. Masuk gereja Betania.
1: Kalau Batu Gajah ada sih. Kalau katong di Silo Barang.
2: Oh, kita sangka dong masuk jemaat Betania.
1: Katong di Silo, katong sebelah jalan toh.
2: Oh, kakak beta minta lagu aja.
1: Lagu apa?
2: Presiden nikirun pun lagu Racikua.
1: Racikua itu belum ada Nona, itu masih di TikTok.
2: Oh, kita sangka sudah ada.
1: Itu akan cuma di TikTok, Pak, penggalan-penggalan belum keluar.
2: Kalau begitu beta minta lagu siapa nih pula lagu juga Presley.
1: Sama. Apa tuh?
2: Yang pernah beta kakak Ence menyiar lalu putar dia pula lagu terbaru tuh.
1: Oh, siap, kita putar.
2: Salam juga pare Fabie di Suli, terima kasih atas salamnya. Abang Dewa di Namblea, Mama Mami di Paso, Kakak Inka di Karpan, Kakak Ansir di Tanah Tinggi, Kakak Rere di Paso Tengah, terus Abang Deren, terus Bapak Jeffrey di Auhuru, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus Bapak Agus SM, Bapak Agus Keratu, terus Bunda Ola di Halo, Mama Pupi di Skip, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Pokoknya buat semua matawana Pro 4, tanpa kecuali di alamat masing-masing, sama pun selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat kakak Ence pun, teman-teman menyiar, kakak Rin, kakak Ita, kakak Ati, dan kakak Lisa, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Itu saya juga, selamat malam.
1: Malam
2: kembang.
1: Oke, dadah. Oke, Basudara, itu tadi Ence ya. Yang ada di Bintas sana, dan ini penelpon terakhir kita, Bos Sudera. Kita terima dulu penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam Watanopura 4.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Watawana Perempat
1: Iya, malam.
3: RRI Ambon.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Jingga di Manado.
1: Jingga.
3: Iya.
1: Di Manado ya?
3: Iya, di Manado.
1: Salam kenal ya, Jingga.
3: Salam kenal juga dengan terang pepinyar yang baik hati. Kenjo namanya, salam sehat.
1: Oh gitu. Tahu ya nama. Oke, Jingga, lagunya apa nih yang mau minta?
3: Lagunya dari Mita Talahatu boleh?
1: Boleh.
3: Judulnya Bilang.
1: Bilang, bilang for siapa?
3: Bilang for semua teman-teman.
1: Oh begitu.
3: Patawana yang ada di Ambon.
1: Siap. Oke, Jingga, silakan mau kirim untuk siapa, Jingga?
3: Salam kalau teman saya yang baru lewat tadi, namanya Wulandari, dia sudah sobat cerita bahasa Manado jo, sobat cerita dengan penyiar, dia sobat logat-logat Ambon.
1: Iya, dia katanya dia mau belajar. Jingga mau ikut belajar lagi logat Ambon.
3: Iya, nanti mau belajar juga.
1: Iya, sing talo beda jauh, kata timur sama sing talo beda jauh.
3: Iya.
1: Oke, Jingga, silakan. Jingga mau kirim por sapa dulu nih.
3: Salam dulu por torang pe penyiar yang baik hati, Henji namanya.
1: Tambah
3: selamat
1: bisa
3: Jingga.
1: Halo Jingga.
3: Ya.
1: Bisa tambah. Tambah kata.
3: Jadi apa?
1: Ini tadi bilang kan penyiar yang baik hati. Tambah itu iya, di belakang dan tidak sombong.
3: Ah iya, betul. Lupa.
1: Suka main kelereng, enggol lari, lompat karet bisa.
3: Oh, semua-muanya.
1: Oke, Jingga, silakan.
3: Selamat bertugas, tetap semangat, sukses
1: terima
3: selalu
1: kasih.
3: Dan selalu diberkati di
1: Amin.
3: Sepanjang hari ini dan seterusnya. Amin.
1: Amin.
3: Lanjut Beta mau salam.
1: Beta mau salam, sadap.
3: Beta mau salam yang baru lewat tadi. Kau punya teman
1: Tamang
3: Dewa, apa? Tamang yang namanya Bung Stevi, terima kasih salamnya. Ini salam balik. Ada juga Fabio di Ambon, terima kasih salamnya, salam balik ini. Dan juga temanku yang ada di Manado, Wulandari, terima kasih salamnya juga, salam balik. Salam sehat semua. Lanjut ada Turang P Bang Krispati yang ada di NTT juga bergabung Jo. Selamat malam. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan ada juga Turang P Deden di tengah-tengah. Ada juga Dewa Angin yang di Nambleas. Ada juga Bunda Marni di Poso. Ada Bunda Popi juga. Ada Evi, ada juga Inka di Karpan.
1: Iya.
3: Iya, ada Eca yang baru lewat tadi, salam kenal. Salam kenal juga semua Kang. Watawana Perempat dapat salam semua dari Jingga di Manado. Salam sehat semua, salam kompak persahabatan selalu dan torang semua diberkati.
1: Amin.
3: Itu Jo. Iya,
1: sudah
3: itu
1: Jo.
3: Jo buat orang P. Penyiar yang baik hati, yang tidak sombong.
1: Henje,
3: terima kasih.
1: Oke, terima kasih Jingga.
3: Selamat
1: Jingga.
3: Malam.
1: Nanti masuk kembali ya, besok-besok. Aduh, langsung hilang Jingga. Oke, Jingga, kalau mau bahasa, mau logat Ambon, Jingga boleh ya. Jingga boleh masuk terus saja supaya Jingga bisa fasih ya bahasa Ambon, cece. Oke, bersaudara akhirnya beta pamit. Terima kasih untuk bersaudara semua. Dan tiga donji akan beta kasih. Nanti ketemu aku dapat lagi di lain waktu. Tepatnya di besok ya. Lebih tepatnya di besok. Terima kasih sekali untuk bersaudara yang sudah bergabung. Selamat malam. Dan nantinya lagu-lagu yang beta putar, yang lo minta, beta akan putar. Teman di bersaudara, selamat malam. Jangan kemana-mana bersaudara. Sehabis ini kita akan masih ada satu program terakhir yang akan nanti kita bawa teman ibu saudara saat ini. Selamat malam. Dan ada Freshly ya, mudah-mudahan adik-adik yang ada di Bintas sana terhibur dengan Freshly. Ingat nih, akang punya judul Tanpa Ale di sini, oke? Okay?

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat malam untuk semuanya. Kembali saat ini Beta Henje masih ya tetap setia menemani bos saudara, dan ketong akan ada saat ini di program kita Suara Kapata. Dan kali ini Suara Kapata, lagu-lagu Maluku Kenangan akan Beta kasih menemani bos saudara yang saat ini mungkin untuk bos saudara yang beraktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas saja. Mudah-mudahan aktivitas bos saudara itu berjalan lancar sampai nanti di penghujung bos saudara beraktivitas. Oke, untuk bapak-bapak aparat kita, petugas keamanan pastinya, terus petugas tenaga kesehatan ya, petugas medis, dan juga bapak damkar kita, semuanya dalam keadaan yang paling baik di hari ini. Salam manis. Dan keruan dengar bos saudara, kita akan hadirkan lagu-lagu temani bos saudara di FM 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
2: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
2: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
3: Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang menginginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Sahabat saudara gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka sekian sudah tugas kita temani bapak saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Sabtu 6 Juni tahun 2026. Katong bapisah deng harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ampang.

Selamat bersiap bersaudara Gando semuanya dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kita akan bertemu bersaudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Minggu 7 Juni tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Bersaudara Gando semua, selamat datang pacara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rombat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di Nabo saudara. Selamat pagi untuk semuanya. Beta Hinci hadir teman ibu saudara di pagi hari ini. Halo, apa kabar? Beta yakin ibu saudara dengan keadaan yang paling baik di edisi siar hari ini, tepatnya hari Minggu ya, 7 Juni tahun 2026. Oke, menemani ibu saudara, rangkaian lagu-lagu sudah beta siapkan teman ibu saudara di saat ini. Dan di pagi hari ini kan Juli pagi hadir menemani ibu saudara. Dan kan Juli pagi kali ini lagu-lagu akan kita kasih lagu rohani umat Kristen ya, yang akan menemani ibu saudara selama satu jam ke depan. Dan ibu saudara, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Nah, saudara, kalau katong sudah pilih par bikin segala sesuatu yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi katong mesti bikin semua itu dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati, wah saudara. Biar katong sesibuk apapun, tapi jangan katong lupa dengan katong pun tugas dan tanggung jawab yang mesti katong dapat akang. Supaya katong pun tugas dan tanggung jawab, katong bikin akang dengan setia, maka Tuhan seng akan pernah kas tinggal katong.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Basudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Pesudara, janji ini akan jadi pengingat for katong, bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru, bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jang biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Sobat FM, Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, gerakan literasi di Maluku terus berkembang melalui berbagai komunitas kreatif yang hadir untuk meningkatkan minat baca dan menulis di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah komunitas Timur Menulis yang aktif mengajak generasi muda di Maluku untuk berani berkarya melalui tulisan dan kegiatan literasi. Menurut anggota Komisi Timur Menulis ini, Ade ya, kepada RRI mengatakan bahwa literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menyampaikan gagasan dan pengalaman hidup ya melalui tulisan. Dan ia juga menilai budaya menulis terus dibangun agar generasi anak muda ini di Maluku mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu juga, Soleman menjelaskan bahwa wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki banyak cerita, budaya, dan juga kreativitas lokal yang belum banyak diketahui publik. Karena itu, Komunitas Timur Menulis hadir untuk membantu masyarakat mendokumentasikan cerita ya daerah melalui tulisan, puisi maupun karya jurnalistik sederhana. Oke, dan Basudara, di sisi lain juga Timman ya mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam membangun budaya literasi di Maluku adalah rendahnya minat baca dan keterbatasan akses buku di beberapa daerah kepulauan. Meski demikian, dirinya optimis sangat semangat ya anak-anak muda ini untuk belajar dan berkarya terus meningkat dari waktu ke waktu. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat pagi untuk Basudara semua. Dan Basudara, memang ya yang namanya budaya membaca harus, karena kebanyakan kita orang saat ini anak-anak tuh memang sudah meninggalkan yang namanya baca. Padahal membaca itu kita bisa tahu semuanya, bahkan apapun yang terjadi itu pasti kita tahu, bukan saja melalui visual ya, tapi harus membaca. Membaca itu sangat penting. Oke, tetap di Pro4 FM, Basudara, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pro 4 FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan saudara. Kegiatan bermain mobil Tamiya dinilai mampu ya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap juga penggunaan handphone ya. Dan aktivitas ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga melatih kreativitas, konsentrasi, dan interaksi sosial anak di lingkungan sekitar. Ketua Tim One Speed Komunitas Mobil Tamiya Kota Ambon, Jogen, ini dalam acara ngobras di program 1 RRI Ambon mengatakan permainan Tamiya kini menjadi kembali diminati oleh anak-anak maupun remaja karena memberikan pengalaman bermain yang lebih aktif dibandingkan hanya menatap pada layar handphone sepanjang hari. Menurutnya anak-anak yang rutin mengikuti kegiatan balap Tamiya cenderung lebih mudah bersosialisasi dengan teman sebaya, mereka belajar bekerja sama, berbagi pengalaman, merakit mobil, hingga memahami teknik dan strategi yang juga dalam perlombaan secara sportif. Dan ia menjelaskan permainan Tamiya juga mampu melatih kemampuan motorik dan daya pikir anak, mulai dari proses merakit, mengganti komponennya, hingga mengatur kecepatan mobil, membutuhkan ketelitian dan kesabaran hingga memberikan dampak positif bagi perkembangan anak juga. Dan informasi lengkapnya Bos Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Saudara, komunitas Malukas Orange menjadi salah satu komunitas pecinta sepak bola yang cukup dikenal di Kota Ambon. Komunitas ini merupakan wadah bagi para penggemar tim nasional Belanda dan The Orange yang ada di Maluku. Khususnya di Kota Ambon, antusiasme masyarakat terhadap tim Belanda membuat komunitas ini terus berkembang dan memiliki banyak anggota dari berbagai kalangan usia. Kepada RRI, perwakilan komunitas Malukas Oranye Gilbert Inyo Rinto mengatakan kecintaan warga Ambon terhadap Belanda sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari budaya sepak bola di Maluku. Dukungan terhadap tim Belanda selalu terjadi dan terlihat setiap ajang Piala Dunia maupun Piala Eropa berlangsung. Menurutnya, semangat mendukung tim Oranye ini bukan hanya soal pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antara sesama pencinta bola di Kota Ambon. Banyak anggota komunitas yang rutin berkumpul untuk berdiskusi mengenai perkembangan sepak bola internasional hingga pemain-pemain favorit Belanda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 14 menit lepas dari pukul 8 pagi. Apa kabar untuk semuanya, untuk umat Kristiani yang mungkin saat ini ada ibadah ya minggu pagi. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik untuk menemani bersaudara. Dan kita masih ya dengan program kita di pagi hari ini, Kabar Donci, teman bersaudara.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak

Gemi Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Rombat FM Basudera semua, itu tadi Fitri ya, Dien. Basudera, upaya mengenalkan sejarah dan budaya Maluku kepada generasi muda terus dilakukan lewat kegiatan edukatif ya, dan salah satunya melalui program studi tur ke sejumlah situs budaya dan sejarah yang ada di bumi raja-raja. Basudara, seperti yang dilakukan pihak sekolah SD Negeri 54 Maluku Tengah yang berlokasi di Negeri Wakasiu, Kecamatan Lehitu Barat, puluhan siswa ini yang tergabung dari kelas 3, 4, 5, 6 ini diajak menelusuri wisata sejarah dan warisan budaya yang terdapat di Negeri Hila dan Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah pada kemarin ya. Dan situs sejarah yang dikunjungi dalam program studi tour ini tersebut diantaranya Masjid Tua Wapa Ue, ada juga ini di Kaitetu sana, dan Gereja Tua Emmanuel, dan juga Benteng Amsterdam yang ada di Negeri Hila. Dan kegiatan tersebut tertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada para pelajar ini mengenai nilai-nilai sejarah, perjuangan para leluhur, serta kekayaan budaya yang memiliki yang dimiliki oleh Maluku. Dan Basudara, menurut wali kelas SD 5 Maluku Tengah Nursin ya, menurut dia, setiap situs sejarah yang didatangi rombongan siswa dan guru mendapatkan penjelasan dari pengelola situs mengenai sejarah, fungsi, serta makna budaya yang terkandung di dalamnya. Oke, Basudara, itu informasi yang saya kutip langsung dari laman rri.co.id.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo bersama Puskesmas Dobo melaksanakan sosialisasi penyakit menular AIDS bagi warga binaan pada kemarin. Dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan terkait dengan pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Sosialisasi ini digelar usai senam jantung sehat dan diikuti seluruh warga binaan bersama pegawai. Narasumber Reno Antarolo dari Puskesmas Dobo menekankan bahaya penyakit penularan serta pentingnya menghindari perilaku berisiko yang dapat memicu penularan. Ia juga menjelaskan bahwa proses penularan, penggunaan obat rutin dan terapi penanggulangan, penerapan pola hidup sehat sangat penting untuk mencegah penyakit menular ini. Harapannya dia menjaga kesehatan masing-masing dan menghindari tindakan yang beresiko.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.